Butir-butir pasir di laut. Disiarkan atas kerjasama BKKBN dan Radio Republik Indonesia. Dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa dengan sutradara John.

Di dalam pembicaraan dengan suaminya, Ningsih telah mulai menduga bahwa keadaan yang sesungguhnya sangat mengkhawatirkan. Dia pun memperhatikan bahwa suaminya telah menangis.